Lidios kishk am kichik sa usila liruchich och bikin. Sashk abali Cristo ut kish ashtetsi ke li ratin chirish limoko. Chirish nik amok ip sa usila rikin.

katrabi syakon la kuasa kuisin abang kui ingka na katrabi kam chak o marak am chak unak malak kui bak akoch ben renak ingka renak rikin.

Hukan akui ciri selikwa kicap brisek, bijosin kucik caku, kiskere pitsolom kiske, cekul uce sukak ciri lisekain, ain lisekre linking kel cokre li ag uhuneling sungkwang. Linkin keli tao yek sa kabau sa kabana balef, resha balef lima chebanu ain, resh ni mankil in hulti kankil.